0: Amadou Kanté de bina uka bini ningalu jabi obedilika akaja temina usoro RFI manekan ka farikulu nyeje keneba kan kari okari Amadou Kanté inikle
1: Musa Alou Koulibaly initile akera fama edoni
0: akero
1: yeni diaba de bena tuma be ka uka wele jabi
0: an mena do jam kanko no nison jakilinde am nyokon soro sesa ngali follow o tengula e Souleymane Diallo de fek bi Côte d'Ivoire jamana ka anaka hakina be nyokona ama kuluma jola
2: mendo ka gele ina fo ni Côte d'Ivoire ni ngana ka kumbe ama fo kone machi gele mai bon mini avena gele ko se be bazeni ka fle kula fri mi temana ta gana ma kalfiora donc ni kumbe na mana bena jia ka fer nyana mo le place nga pour que aka se a kalfie bon avana ba lo Côte d'Ivoire fana be balontan seminga salaba nura ama do afana ka gele ni ekipi ngana ka se ka jo a nyefe ngol ma fo ngou kumbe nu bena jia ko se be me fe ka nyini gal ke yoro dole la o ni kumben kele o kele ko dugu fla de mina kalfie hakila jamana minu betu ka kalfie ka koro ni kulu kele ni dugu fla kalfie ro la a ato dafa bena nta soro chodi kulu bena teme barashi strafe wa obe abena ke chodi
0: Souleymane Diallo Côte d'Ivoire jamana ka Mamadou Kanté nyine ngali fleni
1: Souleymane na akanyi nikali kaka bawo mo mo chama de ni nikali kele na tabiru kunu bari ambe hakli jigin kede dron ka fo harina soro kulu be kono ni ni ngom kumbe nu mbanna kulu hakeya tan mugan ni nani de nyana ke sila soro bari abe fo de dron ina fo Tanzania ni Uganda ni Kenya dabe kulu nu kono donc wolu kalifiera ke ban uyuka sila soro kaban bari ubu utoa kono de dron walma uka keke ina fo match preparation bari wolu kalifiera donc mugan ni kelende bena fara wolu kan wo be ke choko muna kulu wo kulu fla de nyana keta bari wolu be kulu munu kono kulu munu ya lon Tanzania ba kono Kenya ba kono Uganda ba kono uba ma fle de mo kulu munyalo ale de joyoro ke bonito ubeta e wore beta donc kelende beta wolu ka kulu kono kulu to nu fla beta kulu wo kulu
0: eba o kani bismillah le do samba flan mugo no flan ni jamana saba de fe o koroko uluka kan kayi akena ka choko bela ni mugo mun ntugura ulula wale minka kuruma na chaya o de mina sekata fara o jamana uka o fama na kosebe Mamadou Kanté nganyi ngali werebe yi kabo Côte d'Ivoire jamana kan halisa abobo Abidjan keren keren yala aleka nyini ngali yemi sumana silibeko yala ni kokura ni samba flan wolon fla e kani bi se ka labenka o baro damne chugo di kasoro e kan laba min te manani e maroko jamana kan halisa o jonjon tabaga kelin amaseka nyedon bawo ni e senegalie jonjon ta e tolontan keneka ko ni wakati la ube kiriblo nyakoroni oye tasi yemi mena seka ufaraka bonyo kona kadon kafuka latike ko ka irako maroko deni jonjon kakan yala ko akakan dore kad kulungore kad kurutike kasoro korolen ko bampe ufolo
1: Tidak ada dong, amankan kecak posisi amba amankan na tas ba aku nyana bola posisi yang decision menta aku la follow. Bari woni kan la benite nyokonya silala. Bauma kiri silala posisi Senegal jonjo imbali de bolo. Foni latike wele tara wala sa kiseke kuni dimaro. Bari afora choko choko bi hari nasora akobe kiri so bayi na nyuba fama tas. Bari wota bari fo uke jonjon wera sigi nu woy Coupe d'Afrique 2027 ye parce que a dat tire woro ben we wo da mena sani yere kiriko wike segena doon Senegal ni Maroc ye donc ani Tanzanie Uganda ni Kenya ka jonjon munyalo Coupe d'Afrique nu fele nya robena ani wote sirakelen
0: o famuna kosobe Mamadou Kanté akilla sumana sidibe fanaye e nyiningali famya soro akanyiningali ko aliko fe 600 Mamadou Kanté bi tambul ko rambeta malila bamako ka Aboubakar Mariko bismillah Aboubakar Mariko nikli
3: musa ali wulwe nikli erajina ko belaje nikli ma wulene yere fulono ko bo refa
0: klobila ba belaje len klobila fana e ka famya la ko kulu do bena sonka gele kosobe o kulu juma woni
3: misali la nanye Burkina ka pulute ibaye ka fo mugo nyebe ka timi orenga ni ukulu efu ibaye ka fo ko ekibu munumbo ondola chi to munumbo ukulu ngono ku ufanga betanyo kona ina fo Burkina ni bene ani Mauritani Burkina ka anya so ale bito sambe doni ngani bene ta ni bene ba singa na wakati na Mauritani fo na miga minga ni wakati la banu na odu ko lente mugo chi la wa Central Africa fo na miseka kala karini ekibu sababu bela jelen sena ni obola ni gana ni kolo warifana da no